Sosu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada, masih nemenin kamu sekarang di jam 7 pagi. Dan pastinya teman Pro 2 nih, buat kamu yang pagi hari ini mager buat keluar, sekarang tuh udah enak banget ya, tinggal buka aplikasi gitu kan, ojek online, pesan sesuatu di sana, datang makanannya. Atau enggak kayak ada salah satu juga aplikasi, kalau tadi kan langsung makanan, kan ada yang bahan makanan juga tuh 24 jam teman Pro 2, yang depannya A itulah pokoknya. Dan jangan lupa kalau lo berbaik hati, ya kasih tips lah untuk teman-teman ojol gitu ya. Karena tips lo tuh membantu banget teman Pro 2. Dibandingin daripada di Australia nih teman Pro 2, satu fun fact tentang ojol di sana. Lo tau gak sih kalau pekerja layanan pesan antar makanan dan bahan makanan di Australia, mereka tuh akan menerima upah minimum $31. Atau sekitar 394.000 per jamnya teman Pro 2. Dan itu berdasarkan waktu kerja aktif juga. Dan ini baru aja aturan yang dibikin sama Fair Work Commission yang berlaku 17 Agustus 2026 besok. Dan ternyata mereka mewajibkan juga perusahaan menyediakan perlindungan minimum melalui asuransi kecelakaan kerja teman Pro 2. Dan ini juga upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja ekonomi gig. Keren juga sih teman Pro 2 ya. Ya semoga ini bisa jadi dicontoh juga sama negara kita, agar juga ojol-ojol juga sejahtera gitu teman Pro 2. Tapi gimana menurut kamu? Kasih tahu gue di 0811 800 1.

Setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ih, sebentar lagi Dirgahayu Indonesia ya, di hari Senin besok tanggal 17 Agustus. Dan pastinya juga long weekend nih buat kamu yang mungkin para pekerja ya kan. Tapi jangan lupa ikut upacara juga tuh di hari Senin pagi ya. Dan teman Pro 2 tahu gak sih, ini ada hadiah buat kalian semua. Kalau sekarang di Jakarta Transumnya, yaitu MRT, LRT, Transjakarta dan sebagainya juga, akan ada diskon. Harganya cuma Rp8 aja pada saat 17 Agustus. Wih, keren nih teman Pro 2. Emang awalnya kemarin ada perencanaan menetapkan tarifnya Rp1, tapi setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tarif tersebut direvisi jadi Rp8 agar tarif transportasi yang dikelola pemerintah pusat dan daerah bisa seragam juga. Oh gitu. Wih, jadi aman nih teman-teman berdua yang pengen jalan-jalan besok di hari Senin. Apakah kamu mau explore Jakarta bagian mana nih teman-teman berdua? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

0: Aduh, Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di hari Sabtu nemenin kamu di jam segini nih. Enaknya sarapan apa ya teman Pro 2? Nasi uduk, bubur, atau kamu mie ayam? Rada anomali sih kalau makan mie ayam di pagi hari ya. Apa kamu jangan-jangan suka makan mie ayam pagi-pagi? Tapi gak apa-apa sih. Ya udah kasih tahu deh kamu sarapan apa di pagi hari ini teman Pro 2. Langsung aja merapat WhatsApp 0811 800 105, atau ke Instagram di @pro2fmjkt. Jangan lupa di foto tuh makanan, tag @pro2fmjkt. Nanti kita bakal repost juga ya teman Pro 2. Kalau gitu jangan mana-mana, masih enjoy aja di pagi hari ini. Masih ya di Spada Weekend bersama gue Davi Prada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 8 pagi. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi dengerin gue, lagi di Arab Saudi gitu ya, especially lagi di kota Madinah, teman Pro 2, ternyata lo bisa makan soto khas Boyolali loh di sana. Karena ada restoran Indonesia yang jualan soto khas Boyolali di Arab Saudi, di Madinah. Namanya Soto SSB Haji Hesti, yang terkenal sama makanan kuah khas daerahnya, teman berdua. Dan ini gue juga ambil langsung dari Instagram resminya, Soto SSB Haji Hesti di Instagram. Dan mereka menginfokan kalau restorannya itu cuma 5 menit aja jalan kaki dari Masjid Nabawi. Wow. Dan hal ini emang gak tiba-tiba ya, teman berdua. Emang di Indonesia tuh udah buka banyak cabangnya. Dan ternyata kalau di Arab Saudi ini bukan pertama kalinya, karena soto ini itu udah buka di Mekah pada 2024, tapi hanya musim haji doang, bukan permanen gitu. Ternyata juga kuliner khas Indonesia itu mendapat sambutan lah dari diaspora Indonesia maupun juga jemaah-jemaah yang lagi menjalankan ibadah di tanah suci gitu, teman berdua. Wih, jadi bisa mampir ya semua orang ke sana juga, teman berdua ya. Jangan lupa ya yang lagi di Madinah, mampir ya makan soto khas Boyolali.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 8 pagi. Masih sama gue Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini. Dan dari beberapa bulan yang lalu tuh banyak banget konten Meta Glass yang pastinya lo udah lihat juga di Instagram ya kan, maupun dari luar, dari Indonesia juga gitu ya. Yang ada yang bikin lucu, ada juga yang bikin resah, teman Pro 2. Tapi lo tim yang mana nih, teman Pro 2? Dan ini ada update dari Instagram sendiri, katanya akan blokir akun yang rekam orang tanpa izin pakai smart glasses atau ya Meta ini ya, teman Pro 2. Jadi Meta juga mulai menghapusin tuh video-video prank yang direkam pakai smart glasses kalau isinya merekam orang tanpa izin mengganggu dan memperlakukan orang lain secara memalukan di ruang publik. Dan bahkan akun dengan jutaan followers aja ini udah mulai diblokir-blokir karena melanggar aturan ini, teman Pro 2. Aduh. Tapi buat kamu yang mungkin pakai Meta Glass buat naik motor gitu kan, buat driving experience pakai mobil atau apa segala macam, akan pastinya tetap aman gitu. Cuman ini yang pastinya menjadi PR juga sih buat Instagramnya gitu. Jangan sampai cuman pakai Meta Glass aja, AI-nya ngebacanya sebagai prank gitu, teman Bro 2. Tapi menurut kamu gimana nih? Kasih tahu gue ya di 0811 800 105.

Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Halo sama Vibra 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davey Prada, teman Pro 2, nemenin kamu di pagi hari ini ya. Buat yang pengen ngedate nih di hari ini, teman Pro 2, share dong hari ini mau ngedate-nya kemana, teman Pro 2. Apakah lo ketemu sama dia di kantor atau di public space, atau jangan-jangan kamu ketemunya di dating apps ya? Pakai aplikasi apa nih? Bumble atau Tinder atau apalagi sih? Gua enggak tahu lagi. Tapi kalau ngomongin soal Bumble, kan Bumble ikonik ya, sama salah satu aturannya yang di mana cewek dulu yang harus ngechat. Cowok enggak bisa ngechat pertama gitu, teman Bro 2. Tapi ternyata Bumble nih baru aja ngeganti aturan yang lama. Sekarang cowok juga bisa chat duluan dan batas waktu membalas chat jadi 72 jam, teman Bro 2. Dan ini menjadi peraturan yang ikonik selama lebih dari 10 tahun dan resmi menghapus aturan yang lama. Sebenarnya CEO-nya Bumble, Whitney Wolfhard, mengatakan kalau konsep woman first tidak berarti perempuan harus selalu menjadi pihak yang mulai percakapan. Dan perubahan ini menjadi sesuai dengan keinginan pengguna juga, karena dalam surveinya Bumble, 66% perempuan mengaku lebih suka jika pria mengirim pesan pertama gitu. Jadi emang dari usernya juga, bukan semerta-merta ganti aja gitu. Tapi gimana menurut kamu, teman Pro 2, apakah ini kehilangan esensi dari Bumble-nya atau ya udah gitu, nggak apa-apa? Atau jangan-jangan kamu nggak main Bumble? Nggak apa-apa juga. Kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
2: Apa semua harus dibagikan?
1: Hah? Siapa lo?
2: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
1: Hah?
2: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
1: Tapi seru, woy.
2: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
1: Hah?
2: Hidup itu bukan reality show, bro.
3: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam-jam segini tuh macet gak sih buat kamu yang mungkin lagi on the way ya? Coba kasih tahu gue gitu. Karena tadi malam, ya Allah macetnya, ya gak sih? Kamu ngerasain juga gak sih? Gue kira akan menjadi hari yang sepi gitu kan, karena teman-teman juga banyak yang WFH, apa segala macam. Ternyata macetnya juga, waduh pusing banget. Apalagi gue pulangnya jam 6 pas banget lagi. Tapi gimana kamu teman Pro 2? Di pagi hari ini macet atau enggak? Please update ke gue di 0811 800 105 atau ke Instagram juga di @pro2fmjkt ya. Langsung kasih tau gue sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo semuanya, Februari 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 9. Dan di jam 9, teman Pro 2, aku pengen ngomongin nih, ada salah satu berita dari sepak bola Indonesia perempuan yang keren banget penampilannya, teman Pro 2, melawan Arab Saudi. Ih, pasti udah ada yang tahu kan? Nih, gue spill dikit ya. 7-0. Nanti bakal kita bahas selengkapnya pastinya di jam 9 ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Oke, Salsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, tadi gue ngomongin soal Garuda Pertiwi di match day 1 Cavino Sri Kandi Merdeka Cup, teman Pro 2. Dan kemarin melawan Arab Saudi yang harusnya on paper, wah Arab Saudi serem banget nih pasti ya, teman Pro 2. Tapi ternyata Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan skor akhir 7-0. Wow, dan keren banget teman Pro 2. Gue sebutin aja semua golnya. Yang pertama di menit 5 digolin sama Keisha Arabella. Terus abis itu di menit 23 sama Nafiza Ayasha. Di menit 40 teman Pro 2 penalti digolin sama Jazlyn Kaila. Di menit 37 penalti sama menit 40. Wow, dua kali ya. Terus abis itu juga digolin lagi di menit 48 sama Shivana Rizka dan Fadila di menit 78 sama satu lagi on goal Dima Ahmed di menit 90+1. Waduh, keren banget. Maksudnya anak-anak asuh dari Coach Timo Schoeneman yang keren banget sih teman Pro 2. Dan pastinya dengan hasil ini Garuda Pertiwi berada di puncak klasemen grup A di atas Hong Kong, Malaysia, sama juga Arab Saudi pastinya. Widih, semoga bisa juara ya Garuda Pertiwi. So, semangat terus.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Salsa FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih sama ada Faye Prada nemenin kamu di pagi hari ini. Anyway, kamu pernah gak sih kalau lagi ngomong ya, duh lupa nih pengen ngomong apa gitu, atau enggak kayak ditanya apa jawabnya apa gitu, enggak nyambung ya teman Prada gue. Dan tau gak sih, ini menurut studi psikologi, kalau stres berkepanjangan dan kelelahan mental ternyata bisa bikin seseorang jadi gampang lupa, susah fokus, sampai ngomongnya tuh enggak nyambung. Nah, makanya ini jadi tanda lagi butuh liburan tuh bro dua. Karena kondisi ini muncul, otak dipaksa terus bekerja tanpa istirahat yang cukup. Karena liburan yang singkat atau sekedar rehat aja dari rutinitas disebut bisa membantu memulihkan fokus dan kesehatan mental. Jadi kalau akhir-akhir ini lagi sering ngeblank, nah itu mungkin bukan males, tapi emang udah waktunya healing. Kira-kira mau healing kemana tuh bro dua? Coba kasih tahu gue.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada dan menemani kamu pasti di pagi hari ini ya. Gimana ya rasanya kalau misalnya nih teman Pro 2 pengen liburan ke pantai-pantai gitu ya. Mungkin pantai yang paling dekat ke sini tuh Pulau Seribu gitu ya. Tapi pakai Transjakarta. Nah, ini pas banget karena Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Pramono Anung, berencana membenahi layanan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu agar lebih mudah dan setara dengan wilayah Jakarta lainnya. Dan mulai tahun depan, pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dinas Perhubungan kepada BUMD, yaitu Transjakarta. Asik! Dan Pramono mengatakan kebijakan ini diharapkan membuat warga Kepulauan Seribu lebih mudah berpergian dari wilayah berbagai wilayah Jakarta, mulai dari Jaksel, Jakut, Jakbar, Jaktim, Jakpus, begitu juga saat mereka hendak kembali Kepulauan Seribu, gitu. Jadi, nanti mungkin akan ada gue kalau mau Kepulauan Seribu gitu ya, tinggal naik ke dari Blok M, sah, tiba-tiba nyampe ke Pulauan Seribu. Ih, asik banget ya. Kalau mau main-main pantai gitu, langsung aja naik TJ. Ih, thank you. Kalau nanti akan ada layanan transportasi ini, teman Bro 2, kira-kira siapa nih yang mau lo ajak? Coba-coba berani nggak ajak dari sekarang? Coba DM ya, screenshotnya kirim ke gue di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5 Februari 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 10 lagi. Ih, gak kerasa banget gue nemenin lo dari jam 5 pagi tadi, teman bro 2. Dan gue mau ngucapin terima kasih yang udah ngebolehin gue nemenin pagi hari lo. Dan semoga hari lo semakin bahagia lagi, apalagi long weekend ya. Dan pastinya gue minta maaf kalau ada salah-salah kata juga yang disengaja ataupun enggak. Jujur, emang pengen nemenin aja, teman bro 2 ya. Kalau gitu, kita ketemu lagi besok malam. Pastinya di Sos 5 FM Pro 2 Jakarta. Kalau gitu, nama gue ada Febrada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info Pro 2. Info pertama, Yoasobi umumkan gelar tour bertajuk 10 City Dome and Stadium Tour 2006-2007 di Singapura pada 20 Februari 2027. Di Singapura National Stadium, ini menjadi tour Yoasobi satu-satunya di Asia Tenggara dan mereka nggak akan mampir ke Jakarta. BPS mencatat jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 1,3 juta orang pada 2026. Menanggapi kondisi ini, Kemenaker menyiapkan program Magang Hub dengan kuota 150 ribu peserta, serta pelatihan vokasi hingga 340 ribu orang untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas peluang kerja bagi para pencari kerja. Maroon 5 bakal kembali menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 di JIS Stadium. Promotor telah merilis seat plan dengan harga tiket mulai dari 1,3 juta hingga 3,5 jutaan. Penjualan tiket umum dibuka 29 Agustus melalui situs resmi konser. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan gue Oza ya. Seperti biasa, di Sabtu, kali ini di tanggal 15 Agustus 2026, aka 2 hari lagi Indonesia bakal berulang tahun nih teman Pro 2 ya. Udah siap nemenin kamu dan juga muterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Jadi langsung aja nih, buat kamu yang pengen ikutan request-requestan seru selama 2 jam ke depan barengan Oza, boleh banget. Langsung aja WhatsApp sekarang di 0811 800 105. Seperti biasa, kalau Oza yang siaran di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, Oza punya satu buah topik nih di pagi menjelang siang hari ini. Ya topiknya gampang banget teman Pro 2. Harapan lo dan doa lo di ulang tahun Indonesia yang ke-81 apa teman Pro 2? Kasih tahu saya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan MMG main-main gue. Sudah saya puterin dia di Pro 2 hit list teman Pro 2 dan lanjut Oso bacain request yang sudah masuk di 0811-800-105 nih teman Pro 2 ya. Sudah ada ikutan nih, ada dari Nata katanya mau request lagunya Tulus Teh Hijau dong katanya. Happy weekend kak. Katanya harapan untuk Indonesia, semoga pemerintah dan rakyat semakin satu visi dan misi agar Indonesia semakin lebih baik ke depannya. Wih, doanya yang baik-baik untuk Indonesia ya. Karena kita 2 hari lagi akan merayakan 17 Agustus. Seperti biasa ya, ulang tahun Indonesia yang ke-81. Doa dari Nata luar biasa, mudah-mudahan pemerintah dan juga rakyatnya semakin satu visi. Amin ya, kita aminin dong yang baik-baik. Ada juga nih, Raka di Depok ya, katanya harapannya Indonesia makin aman, makin maju, dan harga-harga jangan makin maju juga Bang Oza. Yang maju apa dong jadinya ya? Katanya semoga yang cari kerja dipermudah dan yang kerja semoga gajinya naik. Amin. Amin ya Allah, kita aminin ya. Katanya mau request lagunya Darari dong dari Tracer Kak Oza. Katanya lagunya untuk seluruh teman Pro 2 aja. Terima kasih. Sama-sama, thank you buat kamu siapa tadi namanya? Raka. Ya.

Depok. Boleh lanjut lagi ya di 0811 800-105. Nah, teman Pro 2, kita lagi ngebahas tentang harapan dan juga doa kamu dong untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81 topiknya ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan, boleh ikutan sekarang. Ada juga Naya nih di Jakarta Selatan. Katanya doaku semoga Indonesia makin toleran. Beda pilihan, beda selera, beda circle gak masalah. Yang penting jangan saling menjatuhkan. Bener nih, cakep ya. Indonesia tuh keren kalau kita kompak. Mau request lagunya Gia Indrawari dong kalau saya, yang judulnya Terima Kasih Sudah Bertahan. Waduh. Thank you buat Naya yang sudah ikutan request ya. Nanti bakal Oza puterin lagunya, ditunggu. Buat kamu seluruh teman Pro 2 yang belum ikutan request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti ya. Kita lagi ngebahas tentang doa dan juga harapan kamu untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81. Oza puterin dulu satu buah lagu dari Tulus ya, yang tadi udah request sama Nata di Pro 2 FM Jakarta. Mister.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga lo.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Bu, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih ngomongin tentang doa dan harapan kamu nih di ulang tahun Indonesia yang ke-81 ya teman Pro 2, 2 hari lagi. Gue pengen tahu nih apa sih doa dan harapan kamu semua teman Pro 2 untuk untuk ulang tahun Indonesia. Oke. Siapa nih ya, harus ikutan topik dulu ya, baru saya bacain requestannya. Oke, sebentar, saya baca dulu mana tadi. Ada dari Fajar di Bekasi, katanya harapan dan doa untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81, semoga transportasi umum makin nyaman dan makin banyak yang terjangkau. Katanya biar warga Bekasi kalau ke Jakarta nggak perlu berangkat jam 4 pagi, Bang Oza. Iya ya, kayaknya seru juga ya kalau misalkan nanti transportasi di Indonesia, terlebih transportasi umum ya, ini makin nyaman dan juga makin banyak pilihannya dan harganya terjangkau, itu kayaknya jadi surga banget ya untuk rakyat Indonesia. Thank you buat Fajar yang ada di Bekasi. Ada juga Salsa di Tangerang. Tadi Fajar mau request lagu apa ya? Fajar mau request lagu Astaga Bercanda. Lupa usah bacain. Thank you Fajar yang ada di Bekasi, nanti bakal diputerin ya. Ditunggu. Ada juga Salsa di Tangerang. Katanya harapanku simpel sih, semoga pendidikan di Indonesia makin bagus dan semua anak punya kesempatan yang sama buat sekolah dan juga mengejar cita-cita. Nah ini dia nih, karena pendidikan adalah pondasi ya teman Pro 2, supaya negara kita tuh semakin maju dan juga semakin berkembang dan pasti semakin baik ke depannya. Wah luar biasa nih ya para pendengar Oza di pagi menjelang siang ini. Pemikirannya dan doa dan juga harapannya untuk Indonesia tuh luar biasa keren-keren amat. Kata dia mau request lagunya Ed Sheeran yang judulnya Thinking Out Loud. Thank you Oza, sama-sama. Thank you juga buat Salsa yang ada di Tangerang ya. Ada juga Dimas di Bogor nih. Katanya harapannya semoga Indonesia makin jago soal lingkungan. Bogor aja kalau hujan dikit kadang bikin deg-degan. Kenapa emang? Semoga kita makin peduli sama alam dan gak buang sampah sembarangan. Mau request lagunya Sinden Tosca dong Oza, yang judulnya Kepong-pong. Boleh. Ditunggu lagunya ya. Nanti bakal Oza puterin. Dan yang mau request, jangan lupa kasih tahu dong harapan dan juga doa kamu untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81. Nanti aku udah kasih topik, udah kasih doa dan juga harapannya untuk ulang tahun Indonesia, bakal Oza bacain requestannya dan juga bakal Oza puterin requestannya ya. Dan sekarang Oza mau puterin satu buah lagu yang lagi viral nih ya. Ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kepompong ya. Lagu lama yang masih asik didengar di tahun ini teman Pro 2. Luar biasa ya. Kalau dilihat dari lantai 6 nih ya, gedung RRI Jakarta teman Pro 2. Ini kayaknya lagi banyak yang gladi resik nih ya untuk acara 17 Agustusan nanti teman Pro 2. Tadi gue lihat hilir mudik ya. Pesawat-pesawat terbang, jet ataupun helikopter yang lewat di lantai 6 Pro 2 FM Jakarta. Kedengeran gak tuh suaranya? Ada pesawat jet lagi terbang teman Pro 2. Tapi langsung lanjut dulu baca request yang udah masuk di 0811 800 1005 teman Pro 2 ya. Yang lagi ngasih doa dan juga harapan untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81. Halo Kak Oza, ini Nida dari SMK Jabek 1 Kerawang. Wow, nanti gue juga mau ke Kerawang nih kayaknya nih ya. Katanya mau request lagunya Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua. Oke, katanya weekendku terbelah karena Sabtu masih sekolah. Gak apa-apa dong, semangat ya. Harapannya semoga Indonesia makin maju, generasi mudanya makin keren, produktif dan berani berkarya. Biar yang terbelah cuma lagunya bukan semangat kita. Cakep, merdeka, merdeka juga buat kamu ya. Siapa tadi namanya? Nida, yang ada di SMK Jabek 1 Kerawang. Oke, lanjut lagi. Ada siapakah yang ikutan request? Harus ikutan topik ya teman Pro 2 kalau saya yang siaran. Siapa tadi? Lanjut lagi sebentar. Tadi ada Keisha nih di Jakarta Pusat. Katanya doaku semoga Indonesia punya semakin banyak anak muda yang berani berkarya. Jangan cuma jadi penonton, tapi juga jadi orang yang bikin sesuatu dan membawa nama Indonesia. Wih, cakep doanya ya. Mau request dong lagunya Dona Maulah yang judulnya Bercinta Lewat Kata. Oke, nanti saya puterin Keisha ya, ditunggu. Ada Aldi juga di Jakarta Timur nih. Semoga lapangan kerja semakin banyak katanya, terutama buat fresh graduate. Jadi setelah lulus bukan cuma dapat ijazah maksudnya ya, tapi juga dapat pekerjaan. Amin, paling kenceng. Wah, Oza aminin ya. Mau request lagunya Sal Priadi dong Zah, yang judulnya Amin Paling Serius. Boleh. Satu lagi sebelum masuk ke lagu ya, ada Vina di Tangerang Selatan. Katanya harapanku Indonesia tetap punya budaya yang kuat. Sekarang boleh banget K-pop, western music, anime, tapi jangan sampai lupa sama budaya sendiri. Oke. Katanya dia mau request lagunya Virgon dong, yang judulnya Saat Kau Telah Mengerti. Boleh, nanti bakal diputerin ya. Buat kamu yang mau request, masih bisa tunggu sampai jam 12 siang nanti. Jangan lupa kasih juga harapan dan doa kamu untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81 apa teman Pro 2 ya. Langsung WhatsApp di 0811 800 1005 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga request.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih sama Oza sampai jam 12 siang nanti. Dan masih Oza tunggu requestan kamu ya. Aduh, batuk nih gara-gara dengar suara jet, teman Pro 2. Masih Oza tunggu requestan kamu dan doa dan juga harapan kamu nih untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81, teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp ya di 0811-800-105. Abis ini bakal langsung Oza bacain, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sugi Borneian teman Pro 2 dengan Asma Librasi ya. Lanjut aja baca request yang udah masuk di 0811-800-105. Ada Safia di Bekasi, katanya doa dan harapannya untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81, semoga kita semua tidak mudah diadu domba. Waduh, adu kambing boleh gak? Semoga Indonesia aman, damai, dan juga sejahtera. Oke, mau request lagu Sembuh Kembali. Mungkin dari siapa itu namanya ya? Sabrina Leanor ya? Nanti coba saya cariin ya lagunya. Thank you, Safia. Ada juga, selamat siang, Kak. Kami dari karyawan toko Queen Sablon, Sablon Mencong, Ciledug, Tangerang. Karena seperti biasa menemani bekerja kami setiap hari. Wih, ini lagi pada kerja nih sekarang nih. Toko Queen Sablon Mencong. Kenapa namanya Sablon Mencong sih? Harapannya di HUT RI saat ini katanya semoga ekonomi pulih agar toko kami juga ikut ramai yang order karena semakin merosot omset dan rezeki warga Indonesia. Berkah selalu, amin, amin, amin. Kirim salamnya untuk seluruh pelanggan Sablon dan Wallpaper Queen Costume Ciledug. Oke, buat penyiar dan tidak terkecuali semua pendengar se-Indonesia ya. Semangat semua kerjanya yang masih kerja di weekend-weekend gini ya. Oso juga kerja nih, jadi semangat terus. Oke, okay? Insya Allah kerjaan kita akan menjadi rezeki yang baik buat kita. Amin ya. Katanya request lagu Garuda di Dadaku dari Netral. Oke, okay, nanti bakal Oso puterin. Ditunggu ya. Buat kamu nih, siapa namanya karyawan dari toko Queen Sablon. Thank you. Ada juga Ian di Jati Bening. Mau request lagu Lila yang judulnya Takkan Ada. Katanya ulang tahun lagi. Apa namanya harapan dan juga doanya semoga yang udah berjalan baik diteruskan dan juga yang belum baik dibenahi lagi, jangan mudah terprovokasi. Jangan suka hujat pemimpin, lebih baik mendoakannya semoga amanah. Thank you. Wah, luar biasa ya, bijaksana sekali nih. Ian yang ada di Jati Bening, ditunggu lagu Lilanya yang mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi. Ini siapa nih? Nasrudin ya? Nasrudin katanya harapan dan juga doanya untuk Indonesia semakin kuat secara mandiri, pendidikan serta lapangan kerja semakin merata bagi seluruh rakyat, harga kebutuhan pokok stabil, amin ini ya, dan negeri ini bebas dari KKN. Request lagu Samson dong, yang ada aja. Boleh, ditunggu lagu Samsonnya ya Nasrudin, nanti bakal Oza puterin. Tapi sekarang Oza mau puterin satu buah lagu yang sudah di request sama toko Sablon tadi ya. Ini dia, ada lagu Netral teman Pro 2 dengan Garuda di Dadaku ya. Oza puterin, semoga yang lagi lomba ya di siang hari ini. Tadi Oza lihat sudah banyak yang lomba 17-an. Semangat terus lombanya, mudah-mudahan bisa jadi juara. Oke, ini dia Netral, Garuda di Dadaku.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

Masih di Pro 2 Hitlist. Masih bareng ada Oso teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti ya. Lanjut lagi Oso baca request yang sudah masuk di 0811-800-105 teman Pro 2 ya. Ini ada dari Reza nih, selanjutnya di Bekasi. Harapannya untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81 ya. Katanya semoga Indonesia makin sportif. Kalau beda pendapat jangan langsung berantem di kolom komentar. Kita boleh debat tapi tetap pakai otak dan juga hati. Wah, benar banget nih ya. Katanya mau request lagunya Juicy Lucy dong. Yang mana aja Oza? Oke, nanti bakal Oza puterin ya. Ada juga Caca di Jakarta Barat nih. Katanya doaku semoga Indonesia makin sehat, masyarakatnya juga makin sadar sama kesehatan. Karena kalau sehat mau ngejar mimpi juga lebih enak. Wih, bener banget nih ya. Mudah-mudahan kesehatan semakin baik ya di ulang tahun Indonesia yang ada di ulang tahun ke-81 teman Pro 2. Mau request lagunya Bruno Mars dong Zah, yang mana aja boleh. Oke, thank you. Ada lagi Bagas di Depok, katanya semoga Indonesia makin dikenal dunia bukan cuma karena destinasi wisatanya, tetapi juga karena kreator, musisi, atlet, dan karya anak bangsanya. Biar orang luar negeri bilang, wah keren banget Indonesia. Waduh, cakep ya doa dan juga harapannya dari Bagas di Depok nih untuk ulang tahun Indonesia. Katanya dia mau didengerin lagunya Tiara Andini dong, yang judulnya Kupu-Kupu. Boleh, nanti bakal Oza puterin ya. Ada juga ini dari Alnaira di Bintaro nih. Harapannya untuk Indonesia di hari kemerdekaan, semoga Indonesia bangkit lagi untuk ekonominya, karena saat ini mungkin sedang gak baik-baik aja. Request lagunya Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Thank you Kak Oza. Langsung Oza puterin buat Alnaira di Bintaro, dan juga lagu ini untuk seluruh teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan ya, hati-hati di jalan, dan juga yang lagi lomba, semangat terus lombanya. Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Masih ada sedikit waktu lagi nih, waktunya Oza bacain request yang sudah masuk ya, dan juga yang sudah ngasih doa dan harapan untuk ulang tahun Indonesia yang ke-81 nih. Ada Ardi di Jakarta Utara, katanya semoga jalanan Jakarta makin lancar Bang Oza. Ini doa nasional kayaknya ya. Semoga berangkat kerja gak macet, pulang kerja gak macet, hidup juga gak macet. Amin. Mau request lagunya Pamungkas dong, yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Boleh, ditunggu lagunya ya. Satu lagi Oza bacain, karena sudah mau jam 12 siang nih, ada Putri di Tangerang nih. Katanya doaku semoga anak muda Indonesia gak takut gagal, karena menurut aku gagal itu bagian dari proses. Yang penting jangan berhenti mencoba. Wow, luar biasa loh doanya. Keren ya Putri yang ada di Tangerang. Katanya Putri mau request lagunya Anggis Devaki dong, yang judulnya Dirimu Yang Dulu. Langsung saya puterin buat Putri di Tangerang ya. Ini dia Anggis dengan Dirimu Yang Dulu.

dari teman Pro 2 dengan celengan rindu ya. Siapa nih yang celengannya udah banyak teman Pro 2? Yang udah gak sabar pengen segera dipecahkan karena pengen jalan-jalan ke Ancol. Ini ada kabar bahagia teman Pro 2 buat lu warga Jakarta Selatan ya, yang pengen jalan-jalan ke Ancol teman Pro 2. Karena ini Transjakarta sudah membuka rute terbaru nih, yaitu Senayan Ancol yang beroperasi saat Car Free Day teman Pro 2 ya. Jadi misalkan kalau kamu mau dari Blok M tuh ke Ancol, sebenarnya udah bisa langsung sih ya, tapi buat yang dari Senayan pengen ke Ancol, itu ada di saat Car Free Day. Jadi Transjakarta nih kini punya rute baru, yaitu 51 ST yang menghubungkan Bundaran Senayan hingga Ancol dan beroperasi khusus setiap hari Minggu teman Pro 2 saat Car Free Day dengan tarif reguler 3.500 per penumpang ya. Ini juga bisa mendapatkan akses masuk Ancol loh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin menikmati akhir pekan tanpa repot ya, tanpa membawa kendaraan, ini rute baru bisa jadi pilihan kamu saat Car Free Day teman Pro 2. Ini udah termasuk tiket udah mendapatkan akses masuk Ancol dengan Rp3.500 aja. Tapi pada saat Car Free Day ya teman Pro 2, catet nih, rutenya itu adalah rute 51 ST teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dua sisi dengan berdua ya. Ngomongin soal dua-dua nih teman pro dua, ini udah ada dua perwakilan Indonesia ya yang ada di UFC teman pro dua. Dan kemarin ya, ini ada satu perwakilan terbaru nih dari Indonesia untuk dunia UFC teman pro 2. Jadi sejarah baru tercipta dari Bilal Hasan ya, The Indoninja nih julukannya, yang resmi mendapatkan kontrak dari UFC setelah menang TKO kilat hanya dalam waktu 45 detik di ajang Dana White Contender Series teman pro 2. Bilal ini menjadi atlet berdarah Indonesia kedua ya yang berhasil menembus promotor MMA terbesar di dunia setelah JK Saragi. Jadi setelah menerima kontrak dari UFC nih, ini nggak pakai lama ya, Bilal bahkan akan langsung menjalani laga debutnya di UFC Shanghai pada 29 Agustus mendatang. Wah, kayaknya kita mesti dukung nih ya langkah-langkah Bilal di panggung UFC. Mudah-mudahan semakin banyak pertandingannya dan pastinya menang terus teman pro 2. Karena menurut gue hebat banget ya, bisa menang TKO kilat hanya dalam waktu 45 detik aja teman pro 2.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hi-fi dengan orang ketiga, teman Pro 2. Tapi kalau beli iPhone terbaru, jangan sama orang ketiga ya. Bahaya, teman Pro 2. Ini teman Pro 2 buat lo para pecinta iPhone nih. Ini Apple bakal ngerilis iPhone lipat pertamanya di bulan September, teman Pro 2. Wow, iPhone terbaru nanti bakal keluar adalah iPhone lipat. Ya, jadi setelah bertahun-tahun nih cuma jadi rumor, teman Pro 2, ini iPhone lipat pertama dari Apple kabarnya bakal hadir di tahun 2026 nih, teman Pro 2. Jadi menurut laporan dari Bloomberg ya, ini Apple masih menargetkan iPhone foldable ini debut pada September 2026 bersamaan dengan iPhone 18 Pro dan juga iPhone 18 Pro Max, teman Pro 2. Jadi kalau sesuai rencana nih, ini bakal jadi iPhone lipat pertama sepanjang sejarahnya Apple. Wah, kira-kira kamu tertarik beli nggak ya, teman Pro 2? Kira-kira harganya berapa nih yang cocok untuk iPhone lipatnya pertama dari Apple, teman Pro 2? Kalau kata gue sih, gue lihat ini sekitar 30 jutaan ya. Soalnya kalau dilihat dari fotonya, teman Pro 2, ini iPhone itu bagus banget ya. Dan kalau dilihat warna hitamnya, ini luar biasa keren nih menurut gue. Ya, kita lihat aja nanti apakah bakal dirilis di bulan September ini ya. Karena nanti bakal banyak banget iPhone terbaru yang akan dirilis di bulan September ini. Kalau gue sih ngincernya ya yang kecil-kecil aja lah ya, iPhone 18 Pro Max. Amin.

0: Siang Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti. Dan pastinya gue masih nemenin lo dengan info-info terupdate dan info-info menarik ya. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti lagu yang satu ini. Gue punya lagu dari Alvin Joe dengan Kala Cinta Menggoda, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Transmedia Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu udah lihat logo terbaru dari Instagram belum? Ini ada logo teks Instagram terbaru, teman Pro 2. Menurut lu, ini tuh makin keren atau malah makin tidak keren, teman Pro 2 ya? Jadi Instagram nih akhirnya ganti logo teks yang selama 10 tahun udah nggak berubah, teman Pro 2. Jadi perubahan ini diumumkan langsung oleh bosnya Instagram, teman Pro 2, si Adam Mosseri ya. Katanya logo baru itu dibuat lebih rapi dan juga modern, tapi tetap mempertahankan karakter khasnya Instagram, teman Pro 2. Tapi ini ternyata ya, gak semua pengguna menyambutnya dengan antusias. Ada yang merasa perubahan logo bukan hal yang terlalu penting dibanding persoalan lain yang masih ada di platform Instagram. Jadi beberapa netizen nih, teman Pro 2, ini bahkan berharap Instagram lebih fokus meningkatkan keamanan dan juga menangani masalah seperti stalking serta pelecehan yang ada di platform Instagram, teman Pro 2. Menurut kamu nih, teman Pro 2, logo baru ini upgrade yang ditunggu-tunggu atau cuma perubahan yang gak perlu, teman Pro 2?

Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget! Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Great protector.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Ini buat kamu para pecinta Naruto teman Pro 2, ini ternyata proyeknya film live action dari Naruto. Ini sudah dikembangkan selama bertahun-tahun, akhirnya kembali punya perkembangan yang baru teman Pro 2 ya. Jadi ini Lionsgate ini menunjuk Destin Daniel Cretton sebagai sutradara yang sebelumnya menggarap Shang-Chi dan juga Spider-Man Brand New Day nih. Jadi gak cuman itu ya, casting untuk tokoh utama di film Naruto, nanti ada Sasuke, Naruto, dan juga Sakura, ini juga sudah mulai dibuka teman Pro 2. Artinya ini makin dekat nih sama momen kita melihat Konoha versi manusia beneran. Wow. Gue juga salah satu yang tidak sabar teman Pro 2 untuk menunggu live actionnya dari film Naruto ya. Dan kalau menurut kamu teman Pro 2, siapa nih yang bakal cocok jadi Naruto, Sasuke, dan juga Sakura teman Pro 2?

That was Hindi ya teman Pro 2. Dengan kita kesana ya. Harus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini teman Pro 2, karena Oza sudah harus kesana ya. Thank you banget yang udah dengerin gue siaran dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Abis ini bakal ada chart Indonesia dan juga internasional bareng Edit dan juga Elan. Kalau begitu, Oza pamit teman Pro 2. Have a nice weekend and bye-bye.

0: Ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini. Ya, pastinya ada di Indonesia Top 20 Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan. Ya, tentunya di Indonesia Top 20 Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini. Tentunya gue bakal spill nanti di akhir segmen teman bro 2. Tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gue, eh. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: dari Nuka, Jalan Keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dari Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lo, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok nggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu? Sekarang kita move ke posisi ke-14, sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita Blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya yang di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya. Gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nayhila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Gia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi ke-17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

0: kedua di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022, teman Pro 2. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9, teman Pro 2. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: Anda dengan terbelah jadi 2.82, satu lagu yang berhasil menempati posisi ke-7 di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta, atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: berapa kali kita akan saling memaafkan. Teri dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: Diumumkan menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Produa. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya, teman Produa, yang tadinya sudah rilis ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana, teman Produa? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawara kita untuk minggu depan, atau mungkin Rabun Jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke Top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini, teman Produa, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: Number 2.

0: Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 20 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Seven dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo teman Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Samen kita, Oza. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.

Selamat sore teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, ada kabar seru buat kamu yang mau merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakarta. Ancol Taman Impian menggratiskan tiket masuk untuk pengunjung pada Senin 17 Agustus 2026 dengan syarat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui website Ancol paling lambat 16 Agustus. Program ini menjadi bagian dari perayaan Merdeka The People Celebration yang digelar 16 hingga 17 Agustus dengan berbagai cara seperti upacara bendera, panjat pinang, lomba rakyat, hingga pertunjukan musik. Info Pro 2. Info selanjutnya, Big Bang punya misi baru yang gak biasa. Grup asal Korea Selatan ini ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama Korea Aerospace Administration atau KSA. Mereka akan membantu memperkenalkan program dan ambisi antariksa Korea kepada masyarakat termasuk lewat kampanye Dream Capsule yang mengajak publik mengirim pesan dengan mimpi dan harapan mereka. Info Pro 2. Info selanjutnya, kabar buat para penggemar K-pop rock, The Script bakalan kembali menyapa Indonesia lewat konser di GBK pada GBK Jakarta pada 3 April 2027 dalam rangka Man in the Arena Tour 2027. Band asal Irlandia ini bakal membawa lagu-lagu hit seperti Hall of Fame, Brickvan, The Man Who Can Be Moved, dan Superheroes. Sekaligus memperkenalkan single terbaru mereka, Man in the Arena. Tiket presale akan mulai dijual 21 Agustus 2026. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: yang lagi in banget yang bisa nemenin di weekend kamu hari ini gitu ya. Kalau gitu teman Pro 2, gue pengen say goodbye kepada dua lagu dulu. Ada Ray, Where Is My Husband, sama Olivia Dean, Man I Need. Aduh, dua-dua lagu yang enak banget sebenarnya, tapi digantiin sama lagu paling enak juga. Kalau gitu di nomor 20 ada lagu terbaru dari di chart International Top 20 Jakarta. Yes, yes, yes, bakal ada BTS with Swim at number 20.
1: Number 20.

0: di Morning 19 barusan juga ada Gracia Abrams, Good Reason, salah satu lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18, lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs.
1: Number 18.

0: Aperture. Dikit kamera ya, Aperture. Ngomongin soal kamera, jangan lupa teman Pro2 di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @pro2fmjkt dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
1: Number 13.

Caca di nomor 11. Barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Gesha Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Rain Dance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: lagu juga yang turun peringkat nomor 2 dari nomor 5 ke nomor 9. Aduh, ini lagu yang gue juga suka banget masuk ke playlist gue di siang-siang gitu ya, lagi terik tapi enak, yaitu Olivia Dean, So Easy, yang easy listening banget di kuping. Dan selanjutnya ini juga lagu yang gue suka, ini lagu gue suka semua ya. Ada Kehlani with Folded yang harus turun dari nomor 4 sekarang ke nomor 8.
1: Number 8.

0: number 7 Dewa Somber Home Wrecker. Jangan sampai jadi home wrecker ya teman-teman bro 2. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin Kak Abu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6

0: dua lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Medicine Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih, Tumpah Bro 2. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu. Masih bittersweet gitu lah, Tumpah Bro 2. Oke deh, kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7, sekarang di nomor 4. Ada Eyelid, Not Cute Anymore.
1: Number 4.

0: Terpadu ada Bruno Mars Risk It All yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman Bro 2, ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

nomor 1 nih di minggu ini. Tapi sebelum masuk ke nomor 1, gue pengen recap dulu kali ya dari nomor 10 di minggu ini. So, at number 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 9 ada Olivia Dean, So Easy. At number 8 ada Kehlani with Folded. At number 7 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 6 ada Blackpink with Go. At number 5 ada Madison Beer with Bittersweet. At number 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. At number 3 ada Risk It All by Bruno Mars. Di nomor 2 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Langsung aja sikat di nomor 1 teman pro 2, naik 1 peringkat dari nomor 2 di minggu lalu, ada Bruno Mars with I Just Might. Number 1.

0: semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WGWD. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro2FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label, dan pastinya thank you juga buat Mam Pro 2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So see you, goodbye, bye bye, have a nice weekend.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend nih ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kay Latifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifah. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang kayak kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Oke.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalamin.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu.
1: Daerah.
0: Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Kayak di lomba pertama aku kalah.
0: Oh, kalah. Tapi itu jadi pengalaman kan, gimana perasaannya pas awal pertama kali pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu.
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Tembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi
0: bener.
1: Kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Iya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana
1: perasaannya,
0: tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih, Kai, ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Tante Tixi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke, kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena spare waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Selesai,
0: wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, ya, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final, aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama putra-putri wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, powernya naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Okay. Buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Okay. Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Okay. Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Okay. Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan, lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Okay.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran?
1: Ketiduran mah
0: sering
1: ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh, ada les juga. Oke. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu Matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti itu. Misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada proyek apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibraga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube
0: ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan amin, nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Seluruh FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore hari ini, teman Pro 2 di sore ceria weekend. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, gue bakal nemenin lu dengan lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin di sore hari ini. Dan juga pastinya gue bakal ngobrol seru-seruan bareng-bareng lu. Yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Buat long weekendnya kalian pada kemana guys jalan-jalannya nih? Atau mungkin ada yang berpesta gitu ya di malam hari ini.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore hari ini, teman Pro 2. Dan kalau misalkan lu lihat wilayah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat sekarang, pasti suasananya udah beda banget karena udah mulai kanan-kiri kelihatan merah putihnya nih ya. Jadi gue pas berangkat ke sini karena udah lama gitu ya nggak siaran ya. Gue dapat siaran di minggu ini di weekend doang. Jadi gue pas lihat kanan kiri kok udah makin rame gitu ya. Apalagi kan kantor gue kan dekat Istana Negara ya. Jadi kayak lebih berasa lebih rame gitu ya. Tapi dari semua gedung yang ada di Jakarta Pusat, menurut lo hiasan paling bagus jatuh kepada gedung mana nih, teman Pro 2? Buat yang lagi ada di jalan, khususnya yang lagi di Jakarta Pusat, coba rating hiasan gedung-gedung yang ada di sekitaran Monas. Yang paling bagus siapa menurut lo, teman Pro 2? Langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lo, teman Pro 2 di sore ceria weekend ini. Dan sebentar lagi kayaknya udah mulai kelihatan nih vibes dari 17-annya nih. Dan di samping kantor gue di Istana Negara juga udah mulai persiapan. Sebenarnya udah dari kemarin, dari awal minggu ini udah mulai kayak gladi-gladi gitu. Mungkin buat lo yang tinggal di area Jakarta dan juga Bekasi udah tahu ya, kalau misalkan akhir-akhir ini tuh banyak banget pesawat-pesawat yang terbang di atas gitu ya. Dan rasanya menurut gue nih, akhir-akhir ini tuh kayak berasa kita lagi di civil war, bener gak sih? Kayak ada pesawat tempur, terus juga helikopter, terus ada apa lagi. Pokoknya buat gue akhir-akhir ini tuh tidur siang gue agak terganggu nih karena ada latihannya. Tapi gak apa-apa, kita doain aja semoga nanti di 17-annya lancar gitu kan ya, setelah dia atau mereka ini yang tampil nih udah siap-siap dari jauh-jauh hari gitu ya. Tapi ada pernah gak sih kayak dulu tuh kecil kalau misalkan kita lihat pesawat terbang gitu, kita selalu minta kayak, tolong dong turunin duit dari langit kayak gitu. Ada yang pernah gak? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sorry Ceria Weekend. Dan kemarin aja, baru aja ada rame-rame nih di Plaza Senayan. Gue kira ada apaan gitu kan. Ada yang rela-rela datengin dari subuh. Kayaknya dia tuh pengen nginep kayaknya di situ ya. Ada yang dari pagi banget, ada yang dari siang mungkin ya, dan ada yang rela-rela izin kerja, cuti kerja demi datang ke Plaza Senayan. Kira-kira ada apa sih kemarin? Ternyata kemarin baru aja ada kembaran gua. Ada Minggu di sana ya, teman Pro 2. Kemarin tuh dia baru aja visit ke Store Dior, dan ternyata fans di Indonesia nih tahu nih kalau misalkan dia tuh pengen datang ke Indonesia, dan akhirnya disediain kurang lebih kalau nggak salah kayak berapa orang ya? Kurang lebih kemarin gue baca tuh ya ada ratusan orang lah yang datang gitu kan ya. Ada yang emang disediain tempat, ada juga pengunjung yang biasa juga, dan itu bisa ngelihat Minggu tapi dari lantai 2 atau lantai 3 gitu ya. Saking padatnya, ini buat Plaza Senayan tuh jadi rame banget, dan emang rata-rata kemarin tuh yang datang buat ngelihat Minggu di sana. Padahal mah kata gue ya, tinggal datang aja ke RRI Jakarta terus langsung ke Studio Pro 2 Jakarta. Lagi siaran nih Minggunya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di sore ceria weekend. Dan gue masih nemenin lu sampai nanti jam 7, terus lanjut lagi di Jaga Malam Weekend. Jadi masih terus-terusan bareng gue, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Semakin malam semakin seru sepertinya ya. Semakin ramai dan sudah mulai kelihatan gemerlap lampu kota ya. Waduh, waduh, waduh, waduh ya. Pastinya gue masih nemenin lo dengan lagu-lagu yang enak banget sampai nanti malam, teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ngobrol soal film-film yang baru aja dikasih spill-spill dikit nih, teman Pro 2. Ada beberapa film dan tadi juga gue baru lihat ada beberapa animasi juga yang kabarnya bakalan lanjut lagi di teman Pro 2. Jadi ada apa aja, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

sesuatu di Jogja atau Pompro 2. Kayaknya long weekend ini banyak juga warga-warga Jakarta yang mampir ke Jogja buat healing sebentar gitu ya. Dan kalau misalkan ngomongin soal Jogja, emang Jogja tuh jadi tempat yang mungkin bagi orang-orang tuh ada memorinya sendiri gitu ya. Kalau misalkan gue di sana tuh suka sama makanannya, karena selain murah, makanan di sana tuh lumayan banyak dan unik-unik gitu ya. Dan kemarin tuh baru aja ada satu makanan yang jadi apa ya, jadi pembicaraan banyak orang gitu ya di sosial media, khususnya sama netizen di Tempat Pro 2. Apa-apa dikimpulin gitu ya. Tapi siapa sih yang udah pernah coba kimpul di Tempat Pro 2? Coba komen, kimpul tuh gimana rasanya?

0: Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, ada kabar seru buat kalian yang mau merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakarta, Ancol Taman Impian yang menggratiskan tiket masuk untuk pengunjung pada Senin 17 Agustus 2026 dengan syarat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui website Ancol paling lambat 16 Agustus. Program ini menjadi bagian dari perayaan Merdeka Ria, The People Celebration yang digelar 16 hingga 17 Agustus.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar baru buat para penggemar pop rock. The Script bakal kembali menyapa Indonesia lewat konser di GBK Jakarta pada 3 April 2026 dalam rangkaian Man in the Arena Tour 2027. Band asal Irlandia ini bakal membawakan lagu-lagu hits dan sekaligus memperkenalkan single terbaru mereka, Man in the Area. Tiket presale akan mulai dijual 21 Agustus 2026 dengan harga mulai Rp650.000 dan sementara penjualan umum dibuka sehari setelahnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Big Bang punya misi baru yang nggak biasa nih teman Pro 2. Grup asal Korea Selatan ini ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama Korea Aerospace Administration atau KASA. Mereka akan membantu memperkenalkan program dan ambisi antariksa Korea kepada masyarakat, termasuk lewat kampanye Dream Capsule yang mengajak publik mengirimkan pesan tentang mimpi dan harapan mereka.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.
1: Info Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih ditemenin bareng Ocit di sekarang di Jaga Malam Weekend ya. Pastinya gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang pastinya asik buat lu dengerin di malam hari ini. Wis. Dan buat lu yang warga Jakarta nih, gue lihat-lihat kayaknya di maps Jakarta agak sedikit menghijau nih ya. Tapi kalau misalkan gue bergeser ke kota Bandung, di sini gue lihat merah semua ya, hampir setiap tikungan jalan ini merah nih ya. Wow. Mungkin warga Jakartanya pada liburan di Bandung, atau mungkin ada yang pulang kampung, atau ada yang mungkin healing-healing sedikit gitu ya. Lo tipikal long weekend mending keluar kota atau masih di dalam kota, atau masih di stay di Jakarta aja teman Pro 2? Kalau misalkan lo pengen ikutan seru-seruan bareng-bareng gue teman Pro 2 di malam hari ini, bisa langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lu mungkin yang gabut, gak ngapa-ngapain malam ini ya teman Pro 2, gue saranin mungkin lu bisa nonton film. Film yang lagi rame banget itu ada film Spider-Man Brand New Day. Itu udah dari kemarin sih sebenarnya tayangnya, tapi buat lu yang belum nonton, kayaknya gue rekomendasi di weekend ini, long weekend ini, lu bisa nonton bioskop dan nonton filmnya Tom Holland yang Spider-Man Brand New Day. Atau mungkin lo bisa nonton film Tom Holland lagi yang The Odyssey. Itu dua film yang diperanin ada Tom Holland di dalamnya, yang menurut gue filmnya tuh seru banget gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Spider-Man nih, Spider-Man punya trik marketing yang menurut gue unik banget dan seru banget gitu ya. Jadi mulai dari aplikasi Spider Tracker-nya yang dibikin beneran dan lu bisa ngaksesnya teman Pro 2. Ada juga mungkin ini juga kreativitas dari bioskopnya ya. Jadi ada poster bioskop yang dibikin secara manual dan ini bener-bener apa ya, kayak unik banget. Biasanya poster film itu kan langsung gitu kan ya dari filmnya itu. Tapi ini ada satu orang pegawai bioskop yang punya ide gimana kalau misalkan bikin poster film Spider-Man Brand New Day ini pakai gambarnya dia sendiri teman Pro 2. Kira-kira gambaran lu gimana nih? Visualnya gimana nih menurut lu nih yang denger ini nih teman Pro 2? Ternyata gambarnya ini jadi perhatian banyak penonton di bioskop itu. Dan ini jadi salah satu trik marketing karena menurut gua gokil banget. Dari gambarnya Spider-Man-nya agak lebih ke kodok ya dia. Bukan Spider-Man gitu ya, bukan Spider laba-laba, tapi lebih ke frog-nya. Soalnya menurut gue lucu banget untuk gambarnya dan unik banget. Effort-nya kita harus apresiasi teman Pro 2. Dan ada tulisannya, sorry we never received the real poster, sorry for anyway. Pokoknya ada pesan dari pembuat dari posternya ini teman Pro 2. Kira-kira kalau misalkan lu disuruh bikin prakarya gitu, tugas prakarya bikin poster pakai gambar lu sendiri, kira-kira film mana yang pengen lu gambar? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan gue mau bahas soal ada yang rame banget nih, karena buat tuh pecinta film animasi atau film-film kartun teman Pro 2, ada yang ditunggu-tunggu dan udah ada bocorannya sedikit dari remake live actionnya Tangle. Dijadwalkan bakalan tayang di teman Pro 2 bulan Maret 2028. Masih 2 tahun lagi, sabar, karena mungkin CGI dari rambutnya yang cukup panjang ya. Tapi di sini udah ada cuplikan di Instagram nih yang udah nampilin bentukan live actionnya mereka. Dan menurut gue cukup otentik ya dari film animasinya, mulai dari latarnya, terus juga dari suasana desanya, terus suasana kerajaannya juga. Ini lumayan seru buat nanti kita tonton teman Pro 2. Ya udah, kita tunggu aja gimana nanti hasilnya. Siapa di sini yang penggemar dari Rapunzel, coba komen.

0: Yeezy.
1: Hari ini pakai Yeezy. Besok doi pamer Gucci. Yeah.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan buat lu pecinta Frozen, ada kabar baru yang menurut gue ini bikin happy banget. Ternyata Olaf bakalan punya pasangan nanti nih di Frozen 3 bernama Samata. Wow, ini lucu banget ya. Jadi kita udah dikasih spoiler kecil nih kalau misalkan nanti Olaf bakalan bertemu dengan kekasihnya. Wah, seru banget. Jadi nanti kira-kira gimana, dan mungkin ada yang udah nebak-nebak nih nanti ceritanya bakalan gimana di Frozen 3, atau mungkin lu udah ngefans banget sama Frozen dan nunggu-nungguin nih kapan Frozen 3 ada. Langsung aja komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 8 malam, teman Pro 2. Gue nemenin lo di Jaga Malam Weekend. Dan pastinya masih seru-seruan bareng dengan playlist yang udah gue siapin di malam hari ini. Gimana nih malam mingguannya nih? Apakah seru, rame, atau mungkin ya biasa aja sih? Soalnya gue lagi sendirian aja nih. Aduh, mungkin buat lo yang lagi galau juga bisa nanti request lagunya di jam 10 malam ya, teman Pro 2. Tapi ditahan dulu, masih ada lagu yang satu ini nih, dari Fana Merah Jambu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, karenamu teman Pro 2. Mungkin karena seseorang kita bisa jadi lebih senang, karena seseorang kita juga bisa jadi lebih sedih ya. Tapi ada yang baru-baru ini rame teman Pro 2, ada beritanya sih sebenarnya yang harusnya senang sih yang dapat duitnya ya. Tapi kita tuh jadi berandai-andai. Gimana kalau misalkan lo dapat warisan 52 triliun dari keluarga lo? Wah, menurut gue ini jadi lucu banget teman Pro 2, karena netizen Indonesia ini langsung apa ya? Langsung berandai-andai kayak, aku masih keturunanmu loh. Kayak gitu. Warisannya aku udah mau dapat juga dong, kayak gitu. Dan menurut gue ini juga satu kayak seru aja menurut gue ngikutin, karena kan ada 4 orang anak yang mendapatkan warisan dari mendiang salah satu orang kolong berat lah di Indonesia gitu ya. Dan satu orangnya itu dapat 52 triliun. Kalau misalkan lu yang dapat 52 triliun, lu pengen beliin apa, jadiin apa, atau mungkin pengen kasih ke siapa? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Gue pengen tahu dulu nih, absen-absen dulu buat yang malam hari ini, malam mingguan. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Malam ini kita seru-seruan bareng di Break the Beat Pro 2FM Jakarta. Buat temenin lo di malam minggu hari ini bareng Gocit, pastinya nemenin sampai nanti jam 12 malam.

Buat lu yang malam minggu hari ini mungkin sendirian di rumah ya, tapi pengen seru-seruan bareng, bisa langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Bareng gue Acit di malam hari ini.

Ada yang nanya nih di live TikToknya Pro 2FM Jakarta, ini program apakah kok malam-malam nge-DJ gitu? Nah, buat yang belum tahu, ini program Break the Beat dari Pro 2FM Jakarta. Jadi program ini tuh setiap minggu kedua dan juga minggu keempat di bulan di setiap satu bulan teman Pro 2. Jadi buat temenin lu seru-seruan di malam minggu ini bareng gue Cid, kita Break the Beat bareng.

Masih bareng Oci, teman Pro 2 di Break the Beat. Dan ada yang gabung ke WhatsAppnya Pro 2 nih, teman Pro 2. Ada dari Bella di Bekasi, katanya tiap dengerin Break the Beat Pro 2 di jalan pulang ke Bekasi auto langsung fresh lagi. Penyiarnya asik parah. Wah, thank you Bella. Buat teman-teman mungkin yang punya requestan gitu, ada lagu yang mau di mixing gitu, bisa banget coba request. Atau mungkin kayaknya lu baru denger program ini dan gimana reaksi lu ketika dengerin ada program radio kayak gini. Coba langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Selamat malam Pro 2 Jakarta teman-teman. Terbaik kamu teman Pro 2. Apapun mood lo malam ini teman Pro 2, jangan sampai beatnya kalah sama masalah hidup lo ya. Jadi kita bikin asik aja di malam hari ini di Break the Beat Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan gimana nih kabarnya malam hari ini, masih semangat apa enggak nih? Macet boleh panjang, tapi playlist jangan sampai pendek. Kita lanjut lagi di Break the Beat Pro 2 FM.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Gimana nih malam hari ini, masih semangat atau enggak? Ya masih semangat, coba langsung aja komen semangat langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit, masih semangat apa enggak tempat Pro 2? Dan mungkin ada yang ngantuk enggak nih, biar lebih semangat lagi dan biar lebih enggak ngantuk nih tempat Pro 2. Gue bakal puterin playlist yang udah gue siapin di Break the Beat malam hari ini tempat Pro 2.

Roll FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih? Masih semangat? Mana suaranya? Walaupun gak kedengeran sampai studio, tapi gue tahu pasti lu semangat banget malam hari ini. Apalagi dengerin Break the Beat di malam hari ini, teman Pro 2. Mungkin next time, apa next week gitu ya, bisa minta ke Mr. DJ gitu ya, kira-kira lagu apa yang pengen dimixin nih teman Pro 2. Ada yang mau saran langsung aja atau mau request, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih? Kayaknya makin malam makin rame nih, gue lihat-lihat dari live TikToknya Pro 2 FM Jakarta juga kelihatan makin rame nih ombaknya. Kita tes ombak dulu siapa yang lagi dengerin ini dan dari mana aja nih. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih break the beat malam hari ini, teman Pro 2? Mungkin lu lagi asik-asikan ya di malam hari ini. Tapi tenang aja, teman Pro 2. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi sore, siang bahkan sampai malam ini, teman Pro 2. Dan sebentar lagi mau jam 11, udah masuk jam setengah 11 malam. Artinya gue harus cabut dulu, teman Pro 2 ya. Dan thank you semuanya yang udah ikut di break the beat dan juga tadi sore di Sore Ceria Weekend dan di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Besok gue bakal balik lagi di jam yang sama dari sore sampai malam juga nemenin lu di hari Minggu ya. Jadi thank you buat semuanya. Gue Ucit pamit. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Insyaallah. Salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu salat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya, tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insyaallah ya. Saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi, dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu.

Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abad bin Bisr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.